Rocha, que nega program Music for the Soul, da que nega Jingwai ke Bening Kong, pelarwai di LCM Lee berkekenuhun ke Bekerteng, Mi Nalari. Kenega di Kaakarajvani FM Chompi.

Lam shnong mission compound wakta bru jayo pedeng bat kishnong bamarjan. Kejeng ay nam ikanik surok kelongkum kedak kejeng pensa enam UMLE barem kemaukar constituency u Dr. Friday Lingdo. Ubalan nok senyang bahas ke emlang salang bat syaka jelahi barok kowe. Haba kerana kejeng yalang kebelalong ha kedor bar hall jong mission compound ha shilong ubak pres tuntun song uloong ba u Dr. Friday Lingdo. Udai urang ba ubah syakri kebaha kamiat kipat ba bat ubah yang skam ha kenong rim. Kum ka jing rakhe ya ka jing dap ars pa asnam jo ka kam thok kubor ha ka ktin hindi. U Menteri Ketenat Communication U Jyoti Raditya Sindhya hnin ka sngi u la plat pat ba ya ka postage stamp kum ka jing buram ka kot kubor hindi beningkong Udan Martan ha New Delhi. Hagin ka sngi u chairman ka Indira Gandhi National Center for the Arts u Ram Bahadur Rai u la pule ya ka kubor ai kublai no Menteri Rang Bahadur Kari u Narendra Modi. Haka kubor jung u Menteri Rang Bado ulong ba kejing dap ars pa asnem jong ka kam tok kubor ka ketin hindi. Kade kejing rake kejing sengoto kejing perkat ba kejing pen KM ya kipat ba jong ke India. U Sindia ulong ba ke history jong ka kam tok kubor kade iru ke history jong kari. Ulong ba ka kam tok kubor kam day tang ka kam nere kade kejing ki jong kejing pen kelador ya kajat benriu. U Menteri Rang Bado Kari Narendra Modi unesam ki sembo perkat jung ubat gibreo hakari bat cabari rukum jo ak program Man Ki Baat lengba ka Akashvani menta ka step hak por khat wei baje kane kende ke benta basi spak lai pusau jong kane ke program ke ba ajeng kran U Menteri Rang Bado lengba ke radio ke basi sen sibenai ya kane ke program anla banyo na baro ki network jong ka Akashvani bat Doordarshan na ke website jong ke AIR news bat na ke news on air mobile app. On yoru nak YouTube channel jong ke AIR News ke DD News bat jong ke office U Menteri Rang Bado Kari bat jong ke tenat information bat broadcasting. Maredep kran U Menteri Rang Bado ha ke ketien hindi on pensengau se gijing penkela se ke ketien kasi jantia bat garo. Ya kini gijuk gijing penkela ni o sengau biang naduk le shibit janmiet naduk ke por prabaje. Kene ke kubor kawan capi nak Akashvani Shillong. Nak Akashvani Shillong ini beteng biang ya ke kubur. Ke Langsning Football Club kelayu orang ha kesin benengkong ia asyik ke final jong ke Meghalaya State League da kebabek na ke jing syak tep gol banjob ya ke Shillong la jong Football Club da sau gol la ar lengba ke penalty hadian bakut ke extra time ha ke bakilia kad marshi gol. Ke Langsning Football Club kena kenduk mentah ya ke Nongse Sports Social and Cultural Club ha ke final ke Bansalong ha ke Santerik Ujilio. Ka benta ke benengkong ia jong ke exercise pragati arhajar arpun riau ke lekut no hak umroi military station henin kesengi. Hadien jong ki kam ke bela pendap bah nyupu ar kenta. Ki bela kemi ya ke jenglong la kloy. Jong ki khasau teli kiri ki bela wan bayi shim benta. Ki baya persyang ru bat kemi ya ke jenglong la kre jong ki benikendu ikinu-kinu ke jeng ia ke bedai hakal yang ke jeng shingan. Ka pragati ke bayang na kebenta ka Partnership of Regional Armies for Growth and Transformation in the Ocean Indian Ocean Region. Ka lawalam lang ya saus pak teli kenhun kibuan negeri India, Bhutan, Cambodia, Malaysia, Maldives, Myanmar, Nepal, Philippines, Seychelles, Sri Lanka, Vietnam, Indonesia bat Laos. Ya kejengelang penkut lawan benesim benta da ki hindriungut ki Vice Chief. Bat kumba sopungut ki he jong ki kenhun shpai na ki negi ri ki belawan bani shimbenta. U Menteri Rangba ke Jela Manipur U Wai Kem Chan Singh ule shimbenta ha ka jingyalang bani keren bat ki bayok jing mentoy na ka Post Matric Scholarship ST hnen kesengi ha ka jingyalang bela penolong da ketenat Tribal Affairs and Hills hapo jong ka Janjatia Garima Utsav Arhajar Arpun Rio. Ha ketayo beletip kum ka Birsa Lives in New Bharat ha Impal. Ha bakrana ke jengelang U Menteri Rang Ba ke Jela Manipur uloong ba kene ke Post Matric Scholarship Scheme ketemu ban kentiyo ya ka mare rengkat bat ban kentiyo ya barok ki kunun ban riau. U Menteri Rang Ba ke Jela ula pentip ba ya ki ya ka pisa na ke benta kene scholarship la ban pelat nrei ya ki jeng penslem ki la bendai ni ki katto ka ne ki kam ki bedai bu Adhar bat ki wei ki bedai bat ki bank account. U Menteri Rang Ba ke Jela Assam Himanta Biswa Sarma nen kesengi ule kenduk ya U Menteri Rang Ba aduk kari U Narendra Modi hanu.

Dali. Bat ule keren bat halor ke jingnya acha prang, bat ki kam ki bala leak da ke sorkar NDA belayalam da ke BJP ha ke jela. Kat kum ki telong kubor, kene ke jingnya kenduk ke lekeran halor ki kam beper-beper ki belasyem da ke sorkar Assam, ke bekentup ya ki jing tay jing shna, ke bat kiwai-kiwai ki jing terwaru kenang ben genti usyuk-syuk ya ke jela Assam. U Menteri Rangba Uhimanta Beswa Sarma hanin kesengi ule kenduk ru ya U Menteri Ketenat Rel ke Sorkar Pedeng U Ashwini Vaishnav hanin Delhi. Bat kelia kerani ki babun ki mat ki bedai bat ki kam rel ha ke jela bat kumno banang penyiar syusyuk iki kenang banang penyiar syusyuk iki lat penyiasok ha ke jela. Ha kini kejengi kenduk kini ki argut kinong yalam kelia pet ru bat kemi ya kejengi acap perang jong ki kam rel ki barang yat mentah ha ke jela Assam bat kejeng penyiar yaki. Ka Special Intensive Revision SIR kala sedang hasikim nin kesengi ha ka bagi booth level officer kila led bat ki enumeration form sya ki jaka beper-beper. U CEO jong kesikim Uraj Kumar Yadav ula kentui ki breo baki nesim bentah syed rem ha ka neka SIR ka bankot ha ka arpu praterik ujil leo. Bat kat tu kubur ke lekut dengan nega step ke belawan capina ke Akashwani Shillong. Ha ke Por Prabaji yang nesok ke Delhi Station nak bentar ke kubur, ha ke ketin Hindi, ke banbut ke kubur ke ketin Pareng ha ke Por Prakat San Minit. Ha ke Por Prashteng nak nega station pinyok, ya ke North East News. Ke Por mentah ke lajan dap artat, Prabaji.

Kenegri ke Akashvani FM Jompi, si spalai pun jauh megahertz, perlok nong sengap kelak di kepuan, ngan sedang noya kenegri program, tang nak minta Jompi, un nombor udai kendai sao perasan iwe, not arlai iwe iwe. Perlok ken mau mo, ledap iku abang sengap ki jingruai yaro, haka ketien kasih lah ni jantia. Pila abang cim minta haka nega program, un nombor sa shisin, kendai sao perasan iwe, not arlai iwe iwe. Ti, ngan pensep isu iku kepuan, ngan pulih nohi kini ki kerwok ki pelapoy hang ni. Sebab pentam jengwa ye iet markeliang ben pensengap sebab ya baro kat kibas sengap. Bad ye pihir kumju kublish bun manga i dari kemen karkongor na nong temai kublish bun ya dari kemen ngalabu tu jengwa nam tajong pi. Good morning kongkong RJD pentam jengwa lam yang atrai Jehovah ngakuak ben pensengap ya baro kibas sengap haga nega step manga i bahe na pentorba kublay. Kublay ye pihiru ngalabu tu jengwa nam tajong pi mo. Hello RJD sini u try besok berkemeni pi ngah isuba ngah kerpat pi sebab pentem jengwai ngah donkam try ya mi dan pensengap pi hang tu kumju ya ngah baju snow tenat e ya kanika jengwai but keeper lock kubli shibun ta kubli shibun pi ru kong suba tisa ngah labu tu jengwai ngah kumta jeng pi ru mo kini kau ikut ongkum ni good morning sebab si pentem yang ada jengwai lam yang ngah try mga iba deng mau teri toh ngalabu utu jungrai nam tajong piru mo ba deng ti iba marwen yong kum ni ke step sngi utrai ke bedap jingkir ku ye pi RJ nga iba marwen na east and west mairang sebab hapen tem jungrai na lingka stem kubli shibun ni piru ba marwen ti ingin ya sengap nak kini ki jungrai parlok

Pero nong suap ngan puli nakin kin message. Hi, good morning, RJ. Sien ka baning kong bang shim ha. Ng shim ta ha ga program. So ba ban tem jing wai. Jong i kar puri kanu kanu ru pen sngap ker pang epi yang tu bad ya baro ki bas ngap. Ha ga ne por ngade ilang mar ngar ti. Perlo. Kar puri nga ngalap tang jing i young star kar puri ma ti ka jing wai ka bangala jit kade ya ro ya utrai. Di yang akan membuat sang tanah dia akan kejeng rai baru pinjam mentan dan ini kemaru haki program sekali berpair bagi mo aku beli shibu ne kini kau bayi kesini utrai berdap jeng kemen jeng kerku ya pimo RJD bagi baru kita sengap okay di kalau jana sorry angan pulih nak kini kau bayi

ta lapan prabiang ya ke record. Kalalong gajing itu kana ke basngau tenat shibun. Ngakwa bagi nong sengap jangka mankibat bagi tip kampanya syapang jengki berok rengut. Bat bantip syapang ke jingjob ke bapela ke bakila pendap. U anime shkujur u letho wa udai u babat ik rekod jengkari ha gajingnya mare ba arspak mitar bat sauspak mitar. Bat udai na chatisgar. Kumba kalong menta umi kemat ik odisha ha gajingnya koap. Haga senam belalaj ulayok kurta kemah ke jingil akai ha Asia bat ke jingil akai ke World University Games. Ula sedang ya ke jingil akai jeng u haga senam arhajar arpuwei hadian bu uladab ke jing pulia skul. Udai u balapas na ke skul sainik ha Ambi Kapur. Kam mencua u jingil akai football. Haga por jeng ke klam COVID ki kime ki kepa jeng u ki ai katto kene ke jinglat lu ju u ban mi syabar ban mare na yale akai. Kat baki ke kidang sedang banwan pai biang sekerukom ke pabiang hadian jongka kelam. Kat tu kan ini ke perlok bela kai football jong u, kili tu yu ban sepenlong ya ke lumpung ya lek kai jong kejela, bat kila penselur yu ban ya simbenta. Ule simbenta ha gajingnya kop, bat tip ru bakalong kum gajingnya kop ban jiet na kebenta ke kerdan jong keri. Nang ni la jiet yu ban ya lek kai ha ke national championships, bat mentau mikmat ek India ha ke kerdan jong kepertai. Ngalakali syapang u Guren Dervir. U Guren Dervir ula aiku blei, bat ia tuk baka kerteng ju'u kedai Guren Dervir, bat udai u petty officer ha ke Indian Navy. Menta udai unong marek uba stat tam jong ke India. Dangshan, ula tahu ke rekod jong kari ha ke jengi marek ba shispa amitar da ke bapendep ha po Shiphou Point Not Kendai Second. Udai ru unong India uba nekong ek ban marek ha po ka Shiphou Point Iway Second. Ulele ban syakri ala kari ha kelenti jong ke jingil akai bat ha ke uniform. Baru arngut ukupa jong u bat ukuparat jong u kilong kinong ele akai. Ha kari India ngidon ke destur ban penkut iki yang kisem jongi ha kipor lek kemen kum ke diwali bat ke senam temai. Ha kita kipor uju penkut iki trofi bat ki medal jong ukupa jong u. Ula sengau tenat shibuan ban lek akata bat kala pen sengau bha shibuan ya u. Manla kapor bu pen kuat ya kawai pegawai ke trofi uju keli ukpa. Hang no pi yo ya kene ke trofi. Hang no pi la yo ya kene ke takma. Menno la shan ya kene ke dur. Nang ta unsi itu ya jingi tu kana jeng u bat lau kun. Komuno ula let cik jingi kuap. Ula job ya ke takma jeng kari. Bat ula yarap ya ke kenhon jeng u ban yo ya ke jing job. Kita ke jingi tu kana kila penselur ya ukun. Bat usi itu ya u ban ma uru. Ukwa ban le ya kawai ke jingi le akai. Ujulet mare menstep bat uju kerpat yu ban yalam lang. Suki-suki ula sedang ban pentibet yala ukuan, bat ula hikai yu iki iki ee baro kiba ula nang lengba ka jinglet jingelek kai jeng uhi. Kumta ka jing sengu tenat jeng ukuan ya ka jingelek kai ka lanang kio. Udangken mau bah haba ula pet yu Usain Bolt ba upen kanya ke rekod jeng ke pertai. Kadan ka jingetok kana ka ba sengu tenat ka bayadai bat kata. Hagawai kesengi, kat bau udang pet ya televisyen. Kat kemeja u kalau penlip no ya ke televisyen bat keloong. Kokon, kalau dia kepor ban pulih kot mentah. Pidai ban pelit jengmut ke jeng pulih jeng pi. Ula jubab. Kabha, lada pemsyak yang ban pet televisyen mentah kesengi, kan poi kesengi bat pensa wat yang ha ke televisyen bat penong. Pet, u Guren Dervir ula marek. Mentah ke ai ya u ke jengkemen ke bakraw bani ihi ya ke kemej u ke bapet ya u ba u ya lekai lengba ke televisyon. Ngalong ba ke long shisha ke bapela, kata ke long shisha ke jingituk kana ke ba ai mensiam. U Guren Dervir u loong syuk-syuk ba uwan na ke long yang ke bapedeng ke yuk kekot. U kepa jeng uru u de u nong lekai volleyball. Nere namar ke jinglong jengman ke yang ke sem, u lahap ban ikno ay ke kam lekai jeng u. Kajing pot seniau ke ba umlak ban pendep, kalasa klem dalak ban pendep. Ui ii kata kajing pot seniau ha ukun, bat unget ba ukun jang u un pendep ya ka ha kau bai kesengi. Ukun uji akran bat u, ban sengap iki jingi tok kana syapang kinongil akai bakraw kum u milk hasing. Uju ong yu ukpa, ha kau bai kesengi, ngan pendep iki jing ang nuot jong pi. Ukpa u ong, kajing pot seniau kem ju urlong hidala dia. Kedan kami kejing terishtom bat kejing IT ke bakraw. Uji itu yu kun kumno umil khasing uju pentebet klam sange. Umare apa kesengi ke basyid bat uju pentebet deki kenta man kesengi. Kita kejing itu kana kila penselur shibun ya ukun.

Ukpaw lupan shilari u banyala akai naga bentagari, banyo takma naga bentagari India, bat banwanra aburam ya kejat benriyo. Haba ujit ya kejinya kuap maria basispa mitar, bon ki brio ki ong ya u. Wat syam ya kejispa mitar, kamde kejinya kuap naga benta kinong India. Kinong India, kim syam la taun ya ki naga benta kejinya maria basispa mitar. Nrei ma u bat ukpaw jung u, kiju yang skam. Kis ong iwei iwei pat. Menta bingila jiet ega nikelenti ngin om pai dien syo. Ngin pen shisha baya ke ega baki beriw ki ong ba om lak ban lea. Lak shisha ban yo. Ukpa jung u uju ong yala ukon. Pen salek ya kata. Ngadan ke jenget ke bapura hapi. Ke jenget ke ba ula buk ho ukon kalalong ke bor jung u. Daga para ya kata ke jenget rengkat bat u ukon ula beteng baniak cakmat. Menta uku aban ong ya iwei pi iwei nong India. Ki nong India kila aban mare estet. Kinong India kila aban lebha haga jing mare abasispa mitar. Ngila aban yo yaka, ban ngila aban yalekai bat kibat tebit tam haga perthai. Ngaloong batang supet yaki ay, kabamaki baro arngut kila yo kalong shisha kabapala. Hapok kepor kabatang arsngi, maki arngut kila penprai kerikot jongkari laisien. Kajingi mare abasispa mitar kamdei kakam kabasuk. Kumbala kedau uguren dervir, kibriyo ki juang baki nong India kemde kibala tau da kajinglong tenrai naga bentakan ia. Nrei wat hapadeng kini kijing ea baro maki baro arngut kila pendep ya ke ee ke ee ke bapala. Ngakwa ban keli ya ki baro arngut, bat ngati kena baki nong sengap jangka man kibat ru kin kwa bantip. Ke ee ke bor kebala penlong ya kene kajing job. Ke ee ke jengkut jengmut kebala penslur ya ki. Ke ee ki tong kibaki labu naga bentak ya ladi, bat kumno kila trai ban penurlong ya ki. Katno kalong ka bae ban poi sekani ka kerdan jong ka jingjob. Uguran dervir ulong bah ka basdang ule kendu sibun ki jing e. Kidan bon sien bu arta tien yala de baru perkhat hato ula jiet ka badai ne em. Ha ki jingela kai om ju job man ka por. Teng teng ki yo jing hikai na ki jing sya rem jong ki. Lanu lanu ru haba urem omla ban pendep ya ka jingela kai ka bu kemi lenti ni umat ka jing mensau. Kayeng kesem jung u pat, kajuyeng hasenda jung u. Kiju ong yu u, kamper. Kesengi kebasneo, ne wat kesenem kebasneo, kampen seneo gejeng im jung pi. Wat sange ban pok seneo. U koch jung uru ul hikai yu u gejeng hikai kebakongsan. Uju ong, lada pim le, om dan mano menoruk ban le na kebenta jung pi. Kita ki kentien, ki lesak abad u. Habagi bahayang bahasem jung u coach jung u, bat kibriyo kebadan saudong jung u kele yai beteng ban aiman siam bat kersan ya u. Kejeng angnuat kam juja. Kata kejeng kersan kebaman kepor kala aibor ya u, ban yai beteng ban yat cekmat. Wala kejeng let kalong keba ea katno katno ru. Ngala keli saya u animesh. U animesh ule itu, bahaka kebas sedang, ya ke kamele akai haka senam arhajar arpuwei, buon kibriyo kebaong ya u. Kane ketika kam kebetamai na kebenta jong pi. Hato piti kena bapin lak ban job haka? Henre ujubab bet. Menta bang larung haka neka kam. Ngalakut jengmut ban penelong yaka. Bakan tre kam bat job. Ukpa jong uru uong yu man kapor. Sisien bapila jiet ke neka lenti. Wat pai dien syo. Baru aki perkat. Ban yo ya ke ek ek kejeng im. Henre tangkat tuk ane ki bami shisha bat le akata. To yai ne haka tong jong pi. Bat tonang ya cekmat. Ula pentikna yu kuon baka yeng kesem jung u kan kershan yu habarok kiliang. Laka long ka jing kershan haka jing sengau, ka jing kershan daka pisa, ne kanu-kanu kawa udon kam. Uju ong, pisu terishitom bat pen iya ke India ya ke ee kebapila aban yu. Kum u guran dervir ma uru bonsien uju yu asengau bagi breo ki ong, baki nong India kim dan haki jeans jongki ban maria hapo shipo second, ne wat shipo point iwe second. Bat baka jingi mare aka kerdan kaba hektam kam syem latmu naga benta jengki. Henrei menta maki berorngut kila pensisha bagi nong India kila aban le ekata. Omdan ke ee ke ee kaba kim la aban le. Kilong kibala aban penurlong ya kanu-kanu ka kam kaba kibuk jengmut. Kini kijing perkat ki penshluri u man la kesengi. Kat bagi dang beteng bani o jenghikai, kinang penbhabed ya kapor jengki bat ki penpraya lagi jong kijing hanglat. Menta kibriyo kila sedang banget bagi nong India, kila ban tebet bha ha kejing mare step rukum jo. Bat kim syem la sange hang ni, baro arngut, kila syajit syaka Commonwealth Games.

bat kilakut jingmut menelakai khambha shu hagi jingilakai ki bansawan ngalong badon ke air kabang ngolungo banga tikna babun ki weipat kinlong kumju ngalios ngau bamaki berorngut kilong ki parlok ki baya janbha hato kilapnlong yakano kono ke jingis ngtho jingmut apdeng jingki balada uwei naki upan prai ke record jing weipat weipat unnet ban pen prabeng yakka ngalong yu animesh bo ni thu shwa yangi u animesh ulong ba ke record ke baman shwa ke ba shipho point iwei pra second kada shisha ke jing u nang ta ha ke semi final u grand dervir ulapan prai yakka da ke ba kamai shipho point iwei hnyo second ha ka semi final ke ba buat pat ulapan prabeng yakka da ke por ke ba shipho point iwei san second ha ke ta ke khlemat bro arngut kelias le snobha kilas ngau bakadai ke sngi ke bakrau namar balapan prai ke record jongkari pat rengkat kila kentiu ya ke kerdan hoat ke dan ke jingil akai ha ke porel akai hendrai ke dengi jingil akai ke bakot bakya ha ke jing sisha wat ha shwa ke ke jingil akai kile le lang sha saudi arabia na ke benta ke we ke jingya ko kile sa lang hangta bak ke jie kran chapang bandra ke jing mare estet jongkari india sha ke kerdan ke bashalor kilenget bakane ke jingkit klie kadon haki kiti jungki kee ke bakila ban job kan aimen siami ki weipat kinong ela kai bat kan petslor gi weipat kinong india ban nget ba makiru kila ban tebet bha ha ke jing mare stat ngal keli yo guran dervir ukwa banong ayupan u guran dervir ulong balarai ba baro arngot kine mare bha bat ay ke babhatam ha gnu gnu go por uwei naki udan ka mega jingkersan ki dan bet na gabenta uwei ye uwei pat. Kum kenuksa, shwa ke jingya koop penprai ke rekod. Hadien bu ulabu ke rekod bat shwa ke jingya koop jung animesh. Ki layele ke warm up bak ki layele alang. Udang ong yu animesh, kata ke jaka sedang kalong ke babha. Ulong ban let bat penan kam ya kata kelenti. Bat ulong yu to le ya ki jingkiu jong pi hangta. Nang ta ulong bangin se le akai hangne. Kijirap iwei pat. Hawa uwei naki unang kiyo, uwei pat unang kiyo kumju. Ha kata kerukam, baru arngut kinang kiyo bat nang kiyo syajrong. Kajingide perlok kalong kebekongsan, nreikat ba kidang don syabar jong kajing yakun. Penban kiklalong kidang yakun ba marpersya, haba gile akai. Nang ta, tangkawai kajing perkat a kajing mut jong ukalong, ngahap ban maria kamstet ban yu, bat udang perkat a kajuk kajing mut. Kata kejengil akai ke bekot bakya ke penselur ki baru arngut ban yai penki iki put jongki bat ban lekai kambha. Ngalong ba kejengil kun hap pedeng jeki arngut kelalong ke mensi melekai ke besisha. Kelel akai om tang na kebenta kejeng job shimet hendri ban kentiu ke buram jong kejat ban riau bat ban rai kejengil akai ke India syaki kerdan ke bak hamshalor haki por banwan. Bat kelele akumta da kejengmut ke babha. Nganget ba kerukwa melekai ke baru arngut kelepen i kalong ba phla sisha kele persha uwei uwei pat kele ban ya chakmat penban ki yai beteng ban kersan ban yarap iwei ye iwei pat ban roy kata kalong kenuksa ke ba phla ban yo i nga ai ku blei bat kit wak kit ruyang ya ki baro arngut ngangit skem ba kendang la ban wara buram ya kari ngalapen slur ya ki ban yai trishtom ha kejuk ke mensiem ban ngatikna ba kin sayo ke jingjob ke ba kam krau ha kis nam ban wan ngalai ke jingker ku kerdo ke bakrau tam ya ki baru arngut. Uguran dervir badu animesh ki ong kubele shibun. Ngaru ngala ong kubele shibun. Para riba iet, hakum kene kepor, ki babun ki benta jongkari ki mat ya ke jing shit ke bajur bha. Da ke jinglong jongka sengi ke bashit bat kal air ke bakhloj ke bajur ha ki babun ki thanj. Kalong ke badan kambha ban sumari ala dia. Di ya ke umman la kepor bat tupen umya la kamet. Lada pihak ban mi syabar haka sengi. Sengob halek, ya kata ada ke sumar bha. Nga kenturu ya pi bapin om lek kelet, ya kejing betak balapan mi dikitenat sorkar bapher haka bayadai bat kani. Paralok haka rijungi. Karuka miyalek persya ya kejing syet jong ke por liur, laju syembet ya ke kamera syet jongi. Pila ban ii bakat banang kiyo kejing syet, kejing sema bat kiruka mbama ki yeng kisem jongiru, kisdang ban kelah. Hakikat tu kini gejaka ke umbala bu haki kiu kendo kelet pai biang syaki mit bam. Haki weipat gejaka ke dahi ke sedang bandon haki kamra syat. Kat bah haki babun ki yang la syat bat penkrek ya usopi yang ubarang temai. Bat nangta ke sedang seka ayam

jangki jingdi tenrai juki nong India haga porliur. Baru api tep yakini ki jingdi ki bapentengen. Lada pilet keleng ka pang syatai ki India, pensyam ya ka am panna, hagi babon ki jaka. Ka jingdi belasinan usopiang ka babang bha, ka ba om tang ba ka sengau tenat, nerai ka airu ka jingtengen haka ni ka jingsyit. Ha Punjab ad ha Haryana, on pediang sengau bha ipi digi kelat ki bahaya jangka lasi. Ha Rajasthan bat Gujarat ka chas, ne ka buttermilk, ka kelalong ka perlok ka babiang bha haman lagi jingbam. Bat ha Bihar, Jharkhand, bat ha ka pang mingi ka Uttar Pradesh, ka satu syarbat, ka long shisha ka bamla bani nujor, ka pendap eka kepo bat ay bor kumjo. Ha ka tahan konkan bat ha Goa, ka kukum syarbat bat shol kadhi, kilong ki jingbam bagi beriau ki sengau tenat bha. Ha ka pang syathe ki India, ki jingdi kum ka panakam, nirmor bat sambaram, kilong ki babang bha. Kat bha Odisha, ka bel panna, ka bat eka jaka ka bakerpang. Kini kimdai tang ki jingdi, kilong ka benta ka bakongsan jong ka riti dustur, jong ki tahan bapher jong ka ri India. Haki ngi yoro eka jingi I eka mensem, ek Bharat, shresht Bharat. Badan sekawai pat ke badan kam menken mau. Kiba bon na kini ki jingdi ki mi na lagi jong ki kam rasyat bat ki lengkha jong ngihi. Kim wan bat ki jingpen pau nam na ki jingpen bena pat ba ki bahaya. Hendra ki kit apo jong ki ya ke jing start bat jing syampang jong ki pateng. Nga kentu ipi baro bandi ikini ki jingdi tenrai jong ka ri India ha ke por liur. Paralok, da ke jing wan jong ka ayom liur. Kawai pat ka pang ka sedang ban sinsyar ki jingnya keren haman lagi yang bat kata kadai usok piang. Usopi yang ulang lese uwei niki mat bala keren bha ha ke porliur. Om dan ke yang he India, kaba om juya keren usopi yang. Haba ke sun beneng kala kelas aad. Ka wei pa kewe katan, kadan la ke jong ujat usopi yang. Lau jong jing sma, bala ke jong ke jing iubi ke bekerpang. Dan uhapus lane wa Alfonso uba paunam na Maharashtra bat katan konkan. Usok kesar jong ke Gujarat, ulang ke mensiem jong u Amras. Ke Uttar Pradesh ka Paunam na gebenta Dasheri, bat Langra ba iet bha jong ka Kashi. Haga jing shisha uso Langra, udan ka jinglong ka bekerpang, ka seni ajung u bon sien, ka saabat ka rong jerngam, hadian baulai. Nangta sa u Zardalu jong ka Bihar, ubala aban itu na jengai tang na ka jing iubi jong u. Chosa bat Malda, ka wai pegawai ka kerteng ka kit rengkat bagi jingket mau bamla ken na gebenta Gibriyo. Lecce ka pang syathe ki India, bat pensyam ki jatso, kum u Bangana Pali, Totapuri, Nilam, bat Malgova. Ke West Bengal ke Paunam na kebenta u Himsagar, kat bak Odisha bat Andhra Pradesh ki Paunam na kebenta u so Suvar Neraka. Kat bangi nang yat na ke Waikathanj ke Waipat, kat Dur, kat Jingsma, bat ke Jinglong jong ki sopi yang ru ki Kela. Perlok, kajinglet jung sopi yang menta kalayat syabar jung kishnong jungi ban poi shiki yo ka perthai. Menta ka sengi lang ba ka man ki baat nga ay kublay ya ki para nong rap jungi ki badan benta ha ka kam rap sopi yang. Kidi ki nong rap sopi yang ki barit, pi ay ka jingno senyang ka bakerpang bha sya ka rap ka riang jung kari India. To ay ba ka jing job jung pi ka nang kiyo bat nang roy. Paralok, ha kini ki sengi liur, ki skul ki jukhang na ka benta ki syuti. Nerai menta ke segi nge kuak ban keren sepang ke wei ke kelas, ke balak ban penlong yepi ban kuak ban penerung kerteng mardor. Tang ban mudur ke skul, haka baki kena, ki samla baki temen barok ki wanlang ban pulih. Haka ba om dan bai skul, om dan jengtai ki bahaya, bat om dan kamra kelas. Bat kaba kam sengu tenat kelong bai ki kelas la penlong haka wei kawak. Perlok, kani kamdai ke jengituk kana, kalong ke jengtmu ke ba shisha, bat kaba aiman siam. Ha Aluva, ha kejela Kerala, Ushaji, Vela Sheryl, ula penyat ya kata ke klub ban ya jengi. Haduk menta palat katsan ha jarngut ki beriau kilanang ban jengi hangta. Ushaji ula hi kairu, ban jengi ki kena ki badan jeng duna ki dekot met. Hadian kini ke jeng temu ke dan ke jeng sengosi, bat kawai pat ke jeng temu ke bajil liu. Kendiat senam mencua, katuk aningut ki samla pulih, kiladu ay la ke jong ke jeng im, ha ke jeng ja aksiden, kawai ke liang bak kadai ke jingja ke basengusi. Kani ke jingja ke lepenki I Ushaji haduk ke tenrai. Usngau balada, kita ki kena kinang bajingi. Lek si bon naki kin jendal lalat im.

kata ke jing perkat ke long ke jing sedang jong ke mission jong u bat nang tala sedang kane ke jing trei ke bapela perlok ke jing im bat ke jing trei jong usaji vale sharil ke hikai yangi ya ke jing hikai ke badan kambah uwei umdan kami ke jing dan ke bahe ban syakri ya ke imlang salang ke badan kam sisa ke long ke jing temu ke badan buram bat ke jing persang ke bane tang da kini la ban wan ra ke jing kala ke badan jing mut ha ke jing im jing ki hajar ngut ki brio para riba yet dang shen ngala yo lat ban let jingo yagari Netherlands ha Europe ha ke bangale shim benta ha ki kat to kani ki jingalang ha ke jing let jingo kala dan ke wei ke kelemat ke bela pendap yi wei pe i wei nong India da ke jing sngo sarong ke bakrau ha ke jingalang bekerpang bela penlong ha Netherlands la IT bliang ha ke ri India yaki pliang koper hendai jong kepor chola ha ke ni ke sngila don langru u menteri rang baado jong ke ri Netherlands bat nadu ke tegepor ngaliok shibun ki kubor negi breo ha India bat syabari ha kebedei bat kini ki pliang koper. Ki breo ki lepen pawe ke jing kemen bat jing sengo sarong. Kedonruk ke jing sengo kemen ke bekerpang ha pedeng ki jat benreo Tamil ha keleng ke perthai halor ke jing wanpai jongki. Parolok, kedonruk ke jing kuatip ke bekerau ha pedeng ki breo syabhang kini ki pliang koper. Kumta menta ke sengi ngekuak benia sam katu kini ke jing tip syabhang jongki bat pi. Kini kidan arpuwe teli ki pliang koper ki bahaya bat lai teli ki barit. Kiade nengkong ea bau usia merajendra chola uba nengkong uba pendep ega jeng kular bala aid ukpa jeng u usia raja-raja chola. Ki jeng to angta la to ya ke jeng ais ngobha jeng kashnong anai manggalam syakawai ke monastery ki buddhis. Kini ki pliang kapa ki airu ega jeng tip ke bakordor syabhang ki jeng job jeng kahima chola. Ki penpau ke jeng klan ke bapela jeng ke bordu riau jeng kahima chola. Barki ai jing mut chapang ke jing yadei, jongka bat kiri jongka than, syathe lam mi ngi jongka esha. Barok ngis ngau sarong haduk kata-kata ke history, bat ka lariti ke berus pa jongka hima chola. Paralok, ke sorkar jongi kadang yai beteng, ban penek pensa bat yadai ke pateng jongka ri India ke bakordor. Hakan ikal liang, lalapru ikawai ke jing syam ke bakongsan ha malhar ha chatisgar, hapok ke gyan bharatam abiyan. Lalap laitli ki pliang koper ki bapala bha hangta. Kini langit baki yadai pat ke jing senshar u Maharshi Balarjuna na kahima Panduvanshi. Kiriu syam panggi ngit, baki ni ki jing to ki dek bila to aka spasnem ke bahenriu bat nyo ke bah penolong ya ki bandon hadu katsau ne katsan spasnem karta. Yakini ki pliang koper la to dakadak brami hendai bat aka ketian pali. Ki ai ke jing syam ke bakordor syabhang ke jing senshar, ki rukom niam, bat ki riti dustur jong kata kapor. Paralok, mangi kinong India ngila judan ke jing sengu tenat ke bekerpang, ya ke jing start, hau-hau. Wat haduk kini gisngi, ke rijungi ke don ki observatory ki barim da ki spasnem. Balalap bon ki jinglap ki bapela, ha ke jing ken jing dia hangne. Lakalong ke jing let linti de galing, ke pancang, lani kita ki almanak hendai, ni kita masa bat ki jingle aniam jungi baro kini kle sno la slemba bat ke beneng bat ki klor ke jing start sun beneng kala pen mi ya ke jing ku atep haman la ke pateng kala pen slur gi breo ban wat ki ai ki ai ke ba amla bantep bat wat adu kini gisngi la ban i ya ke jing sngo tenat ke bakrau ya ki ha pateng ki samla jungi ha kini gisngi le si le i ba ki astronomy club kinang ki ustad ba ha ke lenggeri. Yaki kam joki laban i haman lagi jaka. Naduk ki nong ba ki bahe, haduk ki nong red. Naduk ki skul, haduk ki jaka jungok kai pat ba. Dangshan ngalayu ajungtip syapang ke seng Bangalore Astronomical Society. Kebaju penolong yaki jingyalang ban pet beniak ya kebening. Kani ke seng kalau sedang, yaki jing temu ban pen pa unam, yaki jing pulih astronomi hagi jaka nong kendong. Kadonruk kekenhuan kebekerteng ka kagol mandal. Kebala sedang ya kejing hikai ke bertemai bha, kebala laipau kenta ban penolong ya kejing pulih astronomi, kebala kamsuk, bat kebala pensengu tenat ya kibriu. Perlok, ban pet ya ki keluar ha kemit, kebala syai ke long haladehi, kejing syam kebala pelasisha. Kewai keseng kebala kerteng ke Astro Kerala, ke penolong ya ki kam ban pet ngor menmit, bat ya ki workshop rukumju. Hangta ki samla kebala sengu tenat, kinang kumnu,

aban sinay ki telescope bat ban panan kam ya ki map jong ki klor. Ka Big Bang Astronomy Club jong ka Rajkot, kalapun long shibun ki jingyalang shapang ka astronomy, nadu ki klaw jong ka gear hadu ka run of coach. Ka Jyoti Vidya Parisanstha, kalong ka way na ki jaka pule ka bala rimtam ka ba plat jingmut a ka jing pule astronomy. Nalor ki jaka pet banya, ka ailat ban yo a ki kot, ka dan ka jaka pule kot, bat wat ka library jong ki telescope. Ngakwa ruban kedau ya ka Isaac, ka Indian Students Astronomy Association and Community. Kade ka network ka belayalam na ki samla pule hakari barokawai, ka ba penia so a ki club pule astronomy bat astrophysics. Kawan ra ka jingit terilang bat ka jingku atip syapangga science hapadeng ki samla. Paralok, kalong kebadan kambaha ban penlut por na kebenta ki jing sengau tenat jong pi, bat ban yai beteng ban nang ya ke ba temai ha ka jingim jong pi barokawai. Nga kentui ki samla jongi ban yasok bat ka way ka astronomy club, bat hagini ki syuti, penlong ya ka kung ke jing temu banit jengok ya kanu-kanu ke planetarium ruk kumju. Parlok kita ki ba pet ya kaman ki bat hagi television. Nga kerpat ya pi ba pen pet kerpang ya ka way ke video. Lekeran bahaya ka hagi ni ki sengi ki balalit. Hagi ni ke video la bani iya ke kenhon jengki beriw, ki ba penlong ya ke jing persyang ke ba kut jengmut, bat ke ba perking bahaban pelat im, ya way u gangga dolphin. Ke ba pelah shisha kalong, ba ke jing pelat im baru ke way ke la shimpor kumba katlai kenta. Bat haka bakut, lala ban pelat im yau dolphin tak kaba job. Paralok, kebenta kaba kerau hakan ke jing pelat im, lalek haka Gangga Dolphin Rescue Ambulance, kaba nengkong ek jongkeri India. Kani ke jingja kalaja ha Uttar Pradesh, haka bau wei u Gangga Dolphin ula sakut haka wei ke kanal. Hakum kani ke por kaba ek, kani ke ambulans, kaba lepun wandur hapo ka Namami Gangge Mission. Kalapoy kum ke syarak jong ke jingkermen. Nang ta la pelat im yu dolphin, la eksamen bat la sumar yu. Hadian kata la pelat suk yu, syakawa rapti. Hakawai ke liang la aban ong, bakawai ke jing im ke la syam kado ikalenti banit pai biang syalayiang. Paralok, kani ke dolphin rescue ambulance kalong syisha ke bekerpang. La shnaya ka kum ke hospital ke balakban yad. Kadon kilat kilenti ban kit bat sumar ke dolphin da ke basuk, kentup ya ke jengkersan, lengba ke oksigen, ke stretcher balasna kerpang, bat ke tiar pelat im. Kani kemut balada u dolphin umensau, sakut haka kanal, ni syaot no na ke jaka syong jaka sa ajung u haka wah. La bat ay jengirap mardor, ban pen im, bat pen bahapat ya u. Perlok, habang yadai u dolphin gangga, ngimdai tang mengi pen im ya uwe ujat jengtau. Ngidang penek pensak ke jengtau ba im, jongka wak gangga. Ngidang yadai ke mariang jongkawa barok ke wei, bat ngidang penek pensak ke pateng mariang ke bakordor na gebenta ke pateng banuan. Da kebalik kumta, ngi penti kena bagani ke jengai ke bakordor jongka mariang, kan yai beteng ban roy, bat kandang long kebenta jongka pateng jongka jat benrio jongi haka mariang na gebenta ke pateng banuan. Para riba iya jonga, bon napi, kidei bandon ke jengken mau ke basengu tenat ke bede bat ki ki badan haki wa, kipung nekinan. Dan kibakan mau bagi lanang banjengi haka pung. Kat bagi waypad, kilak bandan kejengkan mau bagi lekai bagi parlok harut jengki. Bon kilak bandan kan mau kejeng iubi bakerpang jengka kendau hadin bakalai kenduk berke Kum kini kejengkan mau jengka jenglong kena kisakut haki donut jengi haka jeng im jengi. Parlok, kakana ke baai mensiam ban penek pensa ikum gini kijingkan mau ba kordor kalami na ke distrik Basti ha Uttar Pradesh. U Akash Gupta na Basti ula snusi ijur ya ke jinglong kawa Manorama ha ke senong jeng u. Kumu kena uli i kawa ke ba kuat ke ba jeliu bat ke ba dap da ke jeng im. Hendrai ke badang mi gisngi ke jabok plastik kila sedang ban lum ha ki wum jong ni kawa. Bat ke jing jabok kala nang kiu. U Akash ularai, bahaka jaka ban uut un sedang temai. Om day ki jing kenyum, hendai ki jing sedang ke betemai. Kania kala kala long ketong ke bayalam ya u. Ulawan ra'alang ya kekenhuan ki parlok, ki dan tangkat tu kani ki tiar ki bakongsan, kajar, kebelsha, bat kisyang. Hendai ke bor ke bakraw tam jengki kalong, ke jingkut jengmut jengki ban wan ra ya ke jingkela. Kini ki samla ki rung capok wa, kiweng ya kisentiu hyacinth, bat kilum ya ki plastik, bat kiwe kiwe kijabok nako Hagi babon ki cap kilaweng, kumbasan

0: Pau hadu an rau pau kilo ki jabo na ka wa haka shisngi. Suki suki kata ka banta jang ka wa manorama kala sedang ban kuat sa shisien. Ka jing persyang jungki kala kringru iki breo ki basa hajan jang ka. Kumta ka jing sautho ashpang ka jing kuat ba ka jing sumara ka mariang kala sedang ban kiyo haki imlang saalang. Paralok, ka waipat ka khana ka ba ay mensiem kala mi na goba. Ubal Krishna aya uday unohi kai ubala syongthat. Nrege jing sengotana juu ban syakrik imlang saalang kadang ne kumjo kumbajulong. Ulas ngokhya jorbhai ke jing kerduum kabagi beriau hakatan madi tolap kilamat. Haka jaka ban chukuslai tang ya ke jing ea, ulasim khya ban wat ikalat ban weng yaka. Ubal Krishna uladan kebenta kebak rau, haka babo yu paip hakata ke jaka. Kumta ke kala poish ki babuan ki long yeng, kibala persyang mensua ban yok yaka. Na kebenta ki long yeng kibahap bani kenduk jing ea man lagas ngi, haka ban yok eko Kane ke jing temu kelawan rakyat ke jing tengan ke bakrau, bat kala penbahasi buan ya ke jing long jing man jengki. Paralok, hau benai belalet ngalamat ya ke jingja ke basengoh tenat si buan. Kaya dayru bat ke man ki bat day nakata kedau bengakuak beniasam ya ka bat pi menta ke sengi. Ha ke jinglet jonga sya nagar koil ha Tamil Nadu. Ngaliyo alat benih kenduk ya ke waikinoh hikai ke bangalai kenduk lajan laipos nam mencua. Ngakran capang ka girija amma. Hagani ka jingya kendo, la don lang ru ka kenhuan ki samla pulia rengkat batka. Paralok, ka girija amma ka penyat haduk kat santeli giskul. Napadang kini, ka Jai Gopal Garodia Hindu Vidyale ka badan ha Chennai ka deka waini ki bapau bha. Ka mensiem idri jengka ka long shisha ka baai mensiem ya iwe pi iwe inong India. Naga bayok mensiam naga man kibat kalarai ban nok senyang naga benta kishipai bashlur jungi. Naga benta kane, kala penshlur ki kena askol ha kalang ki skol jongka, bani shim benta kane ke jing persyang ka badan buram. Kala penshlur ki kena ban nok senyang, shitengka man kesngi, naga benta kishipai bashlur jungi. Kane kamut, ba iwei pi iwei kena ila nok senyang, lai sepaan rupusan tengka ha kishisnam. Lengba kine ki jing nok senyang kibarit, lala ban lum haduk saupau lak tengka. Ka girija amma kala aiti ya ke cek na ke benta ke pisa baro kawai hanga. Haga jingya keren jungi, ngala sengutuk haduk katno ke jing aiti jungka ya ke mei India kalong ke bajilio shisha. Tang haga senam balalet, ke Hindu Vidyale ke beningkong ea ha Chennai kala pendep ya ke sanpau senam naduk bala seng ya ka. Ka benta bagani ke network jungki skol ke lalek ha ke bagentiu ya ke jingnang jing start. Bat ban penek pensa ika lariti jungi, kalong kebade bani rok shibun. Nga aku boleh shibun, ya barok kebiadai bagi ni kejaka pulia. Nga aku boleh kerpang ru, ya kitu kisamla pulia kebala nok senyang, syagani kejing temu, ban kersan, ya kishipai bashlur jungi. Paralok, haman lagi shnong bagi nongbak jungkeri India, kei keja, bat kepenki mensiam yangi. Bon ni gini kejing persyang kila, ban om yok jung itu patba, henrei man kapor bengitip shpang jungki. Ke jingit jenggi, kanang klan baga jat ben riau, kanang kiau lang baga jeng klan, bat ka jengkut jengmut jogi beriau jongka. Nga kentu ipi baro, ban cim kia ya kum kini ki jeng temu hagi saudong saukun jongpi. Itu ikitu ki baterai na kebenta ke jeng bha, jengki imlang saalang, sengungu ika jeng terishtom jongki, yok jeng hikai nengki, bat ladala ya don bentah kanu kekam kababha jongki. Hau benai banwan ngan siya syambiang sasisian bat pi, leng baga man kibat. Teka bawaan rakyuk-syuk ki kana, kiba ay mensiam, bat ki jing job na kelengkari. Kublai shibun.
1: Pilayo sengumentan, ya ke jing penkela, siya ke ketian kasi, ya ke jing keren u menteri rangbak duk kari u Narendra Modi. Hakani ke porpat ngin walam not shipi, ya ke jing penkela, siya ke ketian jantia.
2: Kiprari umia, kublai yipi, katbon dapadis nyaw kemeni wukru, waw yo aw yasok biang wupi sechisin lingba ga program mankibat. Hakibintaw per o per yang geri, kiprau chong chenong delegi eci bon kikam gyu pela, hayato aw yi eci kri, iya kri wakam juk legi ke emlang kesak lang. Hawas nyaw wabnai cipang ikrek citom yang ki, yo aman semi lek kam juk neki. Nigis ngi kwa awo sudang yang ini ke program lewa kelam capang ke wini ke jing job yang keri.

kandispa soponya ngut hau araja arposo, wai sanspa leponya ngut hau snem araja arposan. Kiwabon kibari dedep ki upen kenria, cha ki yongki hi kiri, hadin wadadep upendem, ya kirukwam krekam, kawayato wa kikendon an, ong uhe sorkar, ha ka IANS. Kat waman hadok kat ni, DM saar spa ar paungut kibar jela, lani kibari, kiwada cha kem, kiwada sakut, ha kipatok waper waper, kiwa em ha keleng ketripura. U Chief Minister ke Manipur, U Yumnam Kemchan Singh, Dabam Smayu kamu Presiden yang ke Lining Tau Sona Mahi Temple Board, LSTB, ha Ichim Smay, wa ipediang buram, kawada penman ini kesini, ha Lining Tau Sona Mahi Temple Kompleks, kawa em ha Hayin Kongbal, up hong yampan impal. Ha ipoi iyong o ha ke temple complex depriang singa bahaya uyum nam da kidukot yong ka LSDB ki bruniam kentai wichinrang ki nong ngai niam wa kiwi kiwi. Ha wa e yei kelam ha gipaj ba ha dien wardab ubam smai kam u presiden yong kebut u chief minister depen senyau wa ipenek pensa ya ke dusturiti man ko ku emkam ha ha ke woya ya ke imlang saklang cha keluti iroi ipar. Depan dikenal wa o dauleu kadwiye wora hakman ya kedusturiti yang kejela. Kini kubor wan gecpi nega station yang ke akash wani shillong.